Pagi-pagi udah dinasehatin sama Budi Doremi, cintai diri sendiri dulu, tolong praduga, sebelum akhirnya kamu bisa mencintai orang lain, mencintai pasangan kamu gitu ya, dengan takaran atau porsi love language-nya yang full tank. Tolong praduga, aku punya kabar lain lagi nih yang akan aku bagi buat kamu. Ada kabar dari CR7 Cristiano Ronaldo yang meninggalkan kamp pelatihan timnas Portugal di hari Kamis kemarin, setelah pelatih Jorge Jesus memutuskan untuk tidak menurunkannya sebagai starter dalam laga UEFA Nations League melawan Denmark. Dan tolong praduga, keputusan ini juga disampaikan Jesus dalam sesi diskusi dengan Ronaldo dan juga Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença. Dan juga dipastikan di mana untuk Gonçalo Ramos dipastikan menjadi starter dalam laga tersebut. Dan Ronaldo kemudian mengumumkan kepergiannya melalui akun Instagramnya dan menyatakan akan mengungkapkan alasan sebenarnya di kemudian hari. Makin penasaran ya. Nomor 2, Federasi Portugal mengkonfirmasi bahwa Ronaldo telah meninggalkan tim dan menyebut persiapan tetap berlanjut dengan 24 pemain yang tersisa. Seperti itu teman peradua ya. Dan untuk kamu yang lagi beraktivitas di hari Jumat ini teman peradua, kita masih punya informasi-informasi lain lagi. Tapi jangan lupa dong, 3 lagu di trivia request kita. Dipilih-dipilih, mari yu mari kakak lagu-lagunya. Ini diantaranya untuk 3 lagu yang kita kasih dari 7.30 tadi. Ada Naikila untuk lagunya Main-Main Gue. Kemudian NPD, Lupain Aku Please, kayaknya ada typo ya, NPC jadinya, NPD dong. Kemudian Tensi dan James si Bintang 5, yuk dipilih nomor 2. Nanti bakal kita puterin lagunya di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, lagu yang paling banyak dipilih yang nanti diputar. Jadi masih ada waktu nih, ada sekitar 22 menit lagi tahun peradua untuk kita bisa nanti mengetahui siapa dari lagunya yang akan terpilih di trivia request kita.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Di Antum Pre 2 di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk final result review request kita di pagi ini. Dan dengan perolehan 75%. Jeng. Tadi kita udah kasih kamu pilih 3 pilihan lagunya Antum Pre 2 dari Instagram Story. Dan yang terpilih untuk kita putar di pukul 9.30 dengan perolehan 75%. Sekali lagi, gak tanggung-tanggung unggul dari dua lagu yang lain adalah lagunya Nakila, My Mind Gue. Nah, kita puterin buat kamu yang suka sama lagunya, boleh nih sambil goyangin badannya dikit ikutan nyanyi, biar makin seru dong paginya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku juga sekaligus pamit dari Spidey untuk hari ini, nomor 2. Terima kasih banget udah dengerin aku, udah banyak yang sudah berkontribusi di trivia request kita juga. Sampai jumpa nomor 2. Terus jadikan nomor 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan setelah ini bakal ada info nomor 2 dan juga masih akan ada banyak keseruan dari program siaran nomor 2 Ternate Teman Terbaik Kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate Teman Terbaik Kamu.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

WFM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 kabar hadir dari Macklemore yang mengumumkan tiket konser Bella Palestina yang ia gagas, di mana sudah sold out alias ludes terjual. Teman Pro 2 untuk tajuk dari turnya atau konsernya Macklemore and Friends Free Palestine Tour, seluruh tiket konser yang digelar di Tablin Paris, kemudian juga London telah terjual seluruhnya kurang dari seminggu. Teman Pro 2, Macklemore sendiri mengumumkan konser Macklemore and Friends Free Palestine Tour di 25 September 2026. Konser itu sebagai tindak lanjut setelah dirinya didepak dari The Loop Tour mirip dari Ed Sheeran di Amerika Serikat gara-gara menyerukan Bella Palestina. Dan Teman Pro 2, pertunjukan pertama di ibu kota Irlandia dijadwalkan pada 26 Oktober diikuti oleh konser di ibu kota Prancis dan juga Inggris. Dan pada awal September 2026, Macklemore sendiri juga secara mendadak dicoret dari daftar penampil tour Ed Sheeran lantaran menyuarakan dukungan bagi Palestina di panggung MetLife Stadium. Pencoretan tersebut diperparah dengan intervensi dari Robert Kraft, pemilik dari Kittel Stadium, yang mengancam melarang Sheeran menggelar konser jika Macklemore tidak dicoret dari daftar penampil. Kita beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga. Kabar hadir dari pelatih timnas Indonesia, John Harman, menyatakan rasa antusiasme yang tinggi menjelang pertemuan dengan Thailand menghadapi sosok yang sudah sangat ia kenal sebelumnya, yakni Anthony Hudson. Pertandingan final dari gelaran FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Oktober. Dan Harman sendiri mengungkapkan bahwa pertemuan ini sangat dinanti, terutama Teman Pro 2, karena ia akan bertemu dengan compatriotnya Anthony Hudson di kursi pelatih Thailand. Keduanya saling berkesempatan berhadapan satu sama lain di Amerika Utara saat Harman melatih Kanada dan Hudson juga menjadi asisten pelatih timnas Amerika Serikat. Dan Teman Pro 2, Hudson yang saat melatih Thailand sejak Oktober tahun lalu sebelumnya adalah asisten pelatih Amerika Serikat di bawah Greg Beltler, di mana terhitung dari Juli 2020 hingga Januari 2023. Selama periode tersebut, Harman bertanding melawan Amerika Serikat sebanyak 3 kali dengan hasil 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Dan lebih lanjut, Harman menilai bahwa timnya terus berkembang, Teman Pro 2, terutama setelah para pemain bermain menjalani 6 sesi latihan bersama, dan kemudian dari hasil pertandingan semalam yang benar-benar memberikan rasa bahagia untuk pendukung tim Garuda. Ia menjelaskan bahwa membangun chemistry dalam tim memerlukan waktu, turnamen seperti FIFA Asian Cup merupakan langkah penting dalam proses tersebut. Dan Harman juga mencatat kemajuan yang terlihat dari 2 pertandingan terakhir untuk timnas Indonesia, di mana tim menunjukkan karakter yang berbeda dalam menghadapi situasi di lapangan. Dan ia juga merespon dukungan dari para supporter yang meneriakkan namanya setelah pertandingan dengan John Harman, John Harman. Dan Teman Pro 2, kita tunggu saja untuk kelihatan final dari FIFA Asian Cup melawan Thailand di tanggal 5 Oktober 2026. Semoga hasil baik akan bisa menyertai timnas Indonesia dan juga untuk para pendukungnya tanpa terkecuali. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik, ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sarang ya. Jom dengerin cokelat gua, Pak.
4: Haji마.
3: 저리로 가.
5: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
6: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
5: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
6: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
5: Hah? Emang berbahaya ya?
6: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
6: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
5: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
6: Masih aja cari yang gratisan.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Halo teman Pro 2, balik lagi sama aku Faya di sini. Sebentar, kursiku nggak bisa maju. Oke. Di jam 11.14 ini Faya akan nemenin kalian sampai nanti di jam 6 sore waktu Indonesia Timur nanti, teman Pro 2. Oke. Jadi kalian lagi ngapain nih di rumah teman Pro 2 yang lagi dengerin Faya? Kayaknya kebanyakan WFH nggak sih? Semoga kalian yang di WFH selalu ini ya diberikan semangat ya, karena kalau di rumah tuh pengennya tidur terus, nggak pengen ngeliatin laptop atau ngeliatin iPad buat Zoom kan. Jadi tetap semangat teman Pro 2. Oke, aku pengen ngasih info yang sebenarnya kayaknya kalian sudah tahu ya semuanya, masyarakat Maluku Utara, kalau nanti di tanggal 10 Oktober 2026 akan diadakan konser event tahunan karena memperingati ulang tahun Provinsi Maluku Utara, provinsi tercinta kita, provinsi yang sangat bahagia ini. Dan gestar yang akan datang nanti yaitu ada Rina Nose, King Nasar, sama Salma Salsabil. Wow, keren-keren banget ya. Tapi teman Pro 2, Salma Salsabil ini aku pribadi suka banget baru-baru ini. Dan pas gestarnya muncul, Salma Salsabil akan datang ke Maluku Utara, aku seneng banget sih. Karena Salma ini aku lagi menjadikan dia kiblat OOTD aku. Iya, karena dia tuh berhijab tapi funky. Jadi lucu, aku suka. Dan dia selama aku nonton, bukan nonton langsung juga sih teman Pro 2, tapi selama aku ngeliat dia ini di TikTok, postingan-postingan orang pas dia konser, stage backstage-nya tuh sangat bagus banget dan sangat energik. Jadi aku sangat-sangat suka banget dan sangat excited untuk nonton dia nanti, teman Pro 2. Tapi aku ada info menarik karena kita tadi ngomongin tentang konser, aku jadi ingat di Pesta Pora ada satu kejadian unik nih, karena kalian semua pasti kenal dong sama Inul Daratista. Nah, suaminya Mas Adam buka warung buat ademin pengunjung dan support istrinya Inul Daratista di Pesta Pora. Wow. Jadi suami dari Mbak Inul yaitu Mas Adam namanya, beliau buka warung di Pesta Pora untuk ngademin para pengunjung Pesta Pora yang datang. Bukan sembarang warung, ternyata warung ini adalah bagian dari activity yang diadain Aqua bernama Teras Adem. Wow. Dan jadi Mas Adam ini dari siang itu udah kelihatan berinteraksi ya dengan pengunjung yang mampir. Dan malamnya giliran beliau mengsupport istrinya lengkap dengan sign bertuliskan Bojoku Sing Adem Dewe. Jadi nih teman-teman Pro 2, kalau kalian bilang love language, orang tuh beda-beda bentuknya, gak sama semua, gak harus 5 love language yang biasanya kita dengar. Nah, salah satunya ini, datang support istri. Bukan cuman itu, tapi ngademin satu festival. Bayangkan, kalian mikir nggak? Kalian bisa, kalian punya ide yang sangat cemerlang itu nggak? Bukan cuman support istri, tapi ngademin satu festival. Ini namanya sayang istri beserta fans-fansnya ya, teman Pro 2. Wow, ini benar-benar menarik sih. Dan FYI, Teras Adem ini adalah bagian dari activity-nya Aqua yang ternyata selalu hadir di Pesta Pora selama 5 tahun berjalan. Selama 3 hari, mereka di sana buat ngademin para pengunjung di tengah panasnya Kemayoran gitu. Tapi aku yakin banget, sepanas apapun Kemayoran pada saat itu, pasti kalian sangat bersemangat ya teman Pro 2. Mungkin yang kemarin punya rezeki dan berkesempatan hadir di Pesta Pora, pasti seru banget. Aku salah satu wishlist sih ke Pesta Pora, karena gestarnya kan banyak banget kan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian main-main ke Instagramnya Pesta Pora, kalau ngelihat gestarnya di postingannya, itu kalian harus screenshot dulu, terus di zoom baru bisa kalian ngelihat mana ya penyanyi kesukaan aku ada nggak ya, karena benar-benar banyak banget gestarnya. Selama 3 hari itu gestarnya sangat full dan sangat seru.
Kalian juga bisa seru-seruan di bukan cuman nonton konsernya, tapi ini banyak kejutan seperti Mas Adam ini ya, tiba-tiba udah ngademin semua pengunjung yang ada di festival seperti itu tahun 2. Jangan kemana-mana karena Faya akan balik dengan informasi-informasi seru lainnya. Sampai jam 6 sore nanti kita akan selalu bersama di jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya teman Pro 2. Faya nggak akan sendiri, Faya nanti akan bersama Kazilan teman Pro 2. Gitu. Ini ada satu lagu dari Naikila, Kasih Aba-Aba. Kasih Aba-Aba, kalau udah siap.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: jumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi,

Tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Kang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

96.7 FM Lombra 2, selamat siang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu untuk siang hari ini di pukul 12 sampai nanti di pukul 15 ya. Untuk santai siang kita ya, untuk sore, untuk sore matahari di luar sangat menyala, aku bilang sore, tidak mungkin ya. Di siang hari ini tentunya nih teman Pre 2 yes. Nemenin kamu ya sambil kita menanti waktu kumandang azan sholat zuhur ya. Hari ini di pukul 12.23 menit dan di hari Jumat juga ya. Buat para kaum Adam, jangan lupa sholat zoom biar makin berkarisma, biar tambah ganteng maksimal. Ya udah, nemenin kamu dengan lagu-lagu religi teman Pre 2 spesial di edisi hari Jumat kali ini. Nemenin kamu dengan lagu-lagu bagus spesial di hari Jumat teman Pre 2.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang teman Pre2, pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Kita ada informasi olahraga buat menemani teman Pre2 ya untuk siang hari ini. Dan untuk saat ini kita masih dengan updatean-updatean klasemen ya. Klasemen untuk medali Asian Games 2026 teman Pre2 ya. Nah, posisi Indonesia di klasemen medali Asian Games 2026 sampai hari ini ya masih bertahan seperti hari kemarin di peringkat ke-13 ya. Dan berdasarkan klasemen terbaru, kontingen merah putih ini mengoleksi 5 medali emas, 8 perak dan 21 perunggu, dan total ada 34 medali ya. Raihan tersebut ini membuat Indonesia tetap berada di papan tengah klasemen sementara. Dan Cina itu masih belum tergoyahkan ya di puncak perolehan medali teman Pre2. Kontingen negeri tirai bambu ini tuh tampil dominan banget dari awal ya, dengan mengoleksi 155 medali emas, 71 perak dan 64 perunggu, dengan total 290 medali teman Pre2 ya. Untuk raihan ini sendiri tuh akhirnya kayak ngebuat Cina tuh semakin sulit itu ya dikejar oleh negara-negara lain yang ada di bawahnya, bahkan ya bisa dibilang sulit juga di apa ya, dikejar sama Jepang yang ada di peringkat kedua sebagai tuan rumah ya teman Pre2, yang dimana saat ini mengoleksi 60 medali emas, 79 perak dan 79 perunggu, dengan total 218 medali teman Pre2. Korea Selatan masih ada di peringkat ketiga dengan total medali 113 medali, dengan 30 emas, 30 perak dan 53 perunggu ya. Indonesia masih ada di peringkat ke-13 ya dengan 5 emas, 8 perak, 21 perunggu. Dan untuk medali emasnya sendiri emang sudah melebihi ya, sudah mencapai lah ya, udah mencapai target, bahkan udah lebih, karena kemarin itu targetnya tuh ada 4 medali emas ya teman Pre2, 4 medali emas, tapi sekarang udah ada 5 ya. Semoga aja sih masih ada sumbangan dari atlet-atlet lain di cabur-cabur lainnya ya teman Pre2 untuk Asian Games ya 2026 ini yang saat ini sedang berlangsung di Jepang teman Pre2. Kita masih ada updatean informasi olahraga siang hari ini. Enjoy aja.

99.3 FM RI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, dan masih di informasi olahraga ya buat menemani teman Pradu untuk siang hari ini. Tadi malam siapa yang deg-degan banget ya nonton timnas versus Bangladesh, teman Pradu? Aku deg-degan banget, teman Pradu. Aku saking deg-degannya, kamu tahu apa? Aku sampai kayak ya udah pengen tidur hanya pengen tidur. takut banget teman berdua. Cuman tadi malam emang benar-benar wow, satu hal yang apa ya, kita nanti-nantikan gitu. Akhirnya nggak bisa ngelihat Indonesia melaju ke final lagi kan, teman berdua, walaupun sudah dirayakan tuh sama Malaysia tadi malam, tapi kayaknya cuman semenit dua menit doang ternyata dipatahkan kembali sama timnas Indonesia. Jadi teman berdua, ketika kemarin ya akhirnya kita bisa kembali menang, teman berdua, melawan Bangladesh, bisa ngelihat juga ekspresi dari para official, kemudian pelatih, supporter juga apalagi. Aduh, emang benar-benar sumringah banget ya. Dan ketika situasi kian genting tadi malam tuh ya, teman berdua, dalam laga timnas Indonesia versus Bangladesh, dari tim captain ya, Kevin Dix ini juga minta perubahan posisi tuh, teman berdua, menjadi striker kepada coach John Herdman sendiri. Nah, jadi timnas Indonesia yang menang 9-2 atas Bangladesh ya dalam laga pamungkas di grup A FIFA ASEAN Cup. Dan kembali Indonesia menjadi tuan rumah tadi malam, tuan Pradua, akhirnya menuju akhir pertandingan. Tim Garuda ini butuh tambahan gol demi mengamankan ya tiket ke final gitu ya, Pak. Kalau misalkan tadi malam gak nambah ya, teman Pradua, berarti pun kalau misalkan tadi malam kita menang, tetap ya Malaysia yang akan melaju ke babak final. Tapi sayangnya Dewi Fortuna kayaknya ya berpihak kepada timnas Indonesia, dan akhir dari doa-doa para supporter kayaknya ya akhirnya bisa mengantar Indonesia ke babak final nantinya, teman berdua. Ketemunya sama siapa? Siapa lagi kalau bukan Thailand? Itu dia ya, ini kayaknya bakal jadi momen yang epic kalau misalkan bisa ditutup dengan kemenangan juga di final nantinya. Kita doain aja, semoga bisa dapat hasil yang baik lagi di laga final nantinya. Amin.

Teman berat gue dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ya, ini mereka mengajukan ini ya teman berat gue, protes gitu, protes terhadap injury time, dan katanya sih mereka menuntut klarifikasi resmi dari FIFA soal masalah injury time dalam duel timnas Indonesia versus Bangladesh di Asian Games Cup tadi malam ya teman berdua. Nah, dan karena memang timnas Indonesia menang telak ya 9-2 atas Bangladesh yang seperti aku beritakan tadi ya, kemenangan besar Indonesia ini tuh diprotes sama Malaysia karena terjadi kejanggalan Yuyur Yanggal ya. Menurut Malaysia kayaknya ini ada kejanggalan nih dalam injury time ya katanya. Mulanya wasit keempat itu sudah mengangkat papan dengan angka 2 warna hijau. Jadi artinya tambahan 2 menit tuh teman berdua ya. Akhirnya keputusan wasit keempat dilanjutkan dengan waktu tambahan 2 menit pada layar televisi. Akan tetapi asisten keempat kemudian merevisi waktu injury time menjadi 7 menit. Dan kesempatan ini tuh dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mencetak gol-gol tambahan yang akhirnya ngebawa timnas Indonesia menang 9-2 dan lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan kemenangan Indonesia ini tuh mengalahkan Malaysia yang tadi aku bilang, walaupun Malaysia juga menang banjir gol, tapi Indonesia tetap melaju ke babak final teman berdua. Nah, dan dari insiden injury time itu dianggap serius nih oleh FAM ya, dengan meminta penjelasan resmi dari FIFA. Jadi mereka tuh benar-benar menuntut nih ya, kalau tadinya 2 menit kenapa bisa jadi 7 menit. Nah, dari yang tadi aku scroll-scroll di media sosial, katanya ada penjelasannya ya, itu sudah seperti hal biasa gitu loh. Jadi tambahan waktu 2 menit, tapi di tambahan waktu itu tuh sempat ada kericuhan teman berdua. Ada sempat bersih tegang juga ya antara Ole Romeni dan juga satu pemain Bangladesh, sampai akhirnya memicu kekacauan juga di lapangan. Ada sekitar beberapa menit gitu. Jadi mau gak mau waktu jadi tambah lagi tuh teman berdua, jadi 7 menit gitu teman berdua. Cuman walaupun sudah ada penjelasannya, tapi dari Malaysia tuh minta kalau harus ada pengumuman resmi atau klarifikasi resmi gitu ya dari pihak FIFA-nya langsung, seperti itu. Gimana nih menurut kamu teman berdua, apakah kamu setuju kalau misalkan dari FIFA klarifikasi? Ya kalau aku sih setuju-setuju aja ya, selama kamu bisa paham ya dengan hasil tadi malam, kayaknya udah bisa mengerti lah ya teman berdua keputusan itu tanpa perlu ada klarifikasi. Tapi ya kalau mau dari pihak FIFA-nya klarifikasi, ya udah kamu minta aja sono ya. Emang ya, karena tadi malam tuh mereka udah merayakan banget loh teman berdua, udah yakin banget mereka bakal lolos ke final, tapi ternyata zong. Ternyata Indonesia yang melaju ke babak selanjutnya atau ke final. Ya udah deh teman berdua, daripada kita pusing-pusing ya, udah aku kasih kamu dulu lagu-lagu lama untuk siang hari ini di Flashback Hits sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

kisah yang salah Glenn Fredly, teman Pre2. Ada yang salah juga kayak gini dari Veda Ega Pratama, di mana salah satu pembalap ya yang sudah menjadi, kalau kita di sini bilangnya gaco lah ya, gaco Indonesia nih. Yang kemarin-kemarin sempat naik ke podium, tapi kali ini dia harus puas ada di peringkat ke-16 ya dalam sesi free practice FP1 Moto3 di Jepang ya, di sirkuit Motegi, teman Pre2, di hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober. Nah, jadi sesi FP1 sendiri ini jadi pembuka rangkaian balap Grand Prix di Jepang ya, dan Veda itu mengakhiri sesi ini dengan menempati peringkat ke-16 ya, walaupun masih sesi latihan ya, teman Pre2, tapi ya, Veda memang harus banget untuk fokus ya, asik. Udah kayak pelatih belum? Jadi untuk catatan waktu terbaik dari Veda sendiri ya dalam mengitari satu lap itu adalah 1 menit 56,743 detik ya, atau terpaut sekitar 1,067 detik ya, teman Pre2, dibanding dengan Yusei Yamanaka yang dimana mencatatkan waktu tercepat dalam FP1 sendiri nih, teman Pre2 ya. Kita doain ya, semoga bisa dapat hasil yang baik nantinya ya, minimal podium lah. Waduh, kayak berat banget ya, dari 16 peringkat ke-16 kita langsung kayak todong Veda untuk kamu pokoknya harus naik podium. Waduh, tertekan ya dia. Ya udah deh teman Pre2, satu lagu lama terakhir sebelum nantinya kita ke informasi-informasi menarik lainnya untuk siang hari ini. Pastiin kamu stay tune terus ya, dengerin Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

I'm not torture sleeping.

107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2, dan update-update informasi-informasi menarik lagi ya buat kamu, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini. Ada yang mungkin lagi banyak kerjaan, ada juga yang mungkin lagi pada bersantai ria ya, teman Pro 2. Enjoy aja nih, teman Pro 2, sambil aku kasih updatean-updatean informasi-informasi menarik ya buat kamu, teman Pro 2. By the way, suka makan batagor? Nah, batagor ini kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia, di mana masuk dalam daftar 15 best deep fried dish ya, edisi September 2026. Ini versi Taste Atlas, di mana batagor khas Bandung ini menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5 ya. Hanya berada di bawah chicken ya dari Korea Selatan. Dan gak hanya batagor, ada sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar ini, yaitu kayak ayam goreng ya peringkat 13, pempek di peringkat 18, kemudian gorengan itu di peringkat ke-23, tempe mendoan peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36, teman Pro 2 ya. Nah, by the way, untuk cita rasa khas Nusantara ini juga apa ya, kembali menunjukkan daya tariknya ya di tengah beragam kuliner gorengan dari berbagai negara, teman Pro 2. Tapi Indonesia tuh masih mampu untuk mendominasi kuliner-kuliner terbaik di dunia versi Taste Atlas, teman Pre 2. Aduh, by the way, jadi pengen makan batagor nih. Info dong, batagor jam segini yang masih ada di daerah mana sih, mau OTW soalnya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Semua orang tuh ya, apalagi umat muslim yang udah mendaftarkan haji, pengennya ya lebih cepat tuh lebih baik gitu loh ke teman berdua. Karena sekarang tuh kayak daftarnya sekarang, waduh berapa tahun lagi, 10 tahun bahkan belasan tahun lagi tuh baru berangkat ya teman berdua. Dan untuk saat ini masa tunggu jemaah haji di Indonesia disebut kini rata-rata menjadi 14 tahun ya, setelah sebelumnya itu mencapai 49 tahun, bayangin. Dari Wakil Menteri Haji dan Umrah ya, ini mengatakan bahwa perubahan tersebut ini dilakukan melalui melalui evaluasi formula antrean dan juga validasi data jemaah. Dari Kementerian Haji dan Umrah juga nih udah melakukan validasi terhadap 5,7 juta data jemaah yang dan sudah menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Nah, jadi setelah data tersebut ini dibersihkan dan perhitungan dilakukan kembali, pemerintah menyebut masa tunggu faktual jemaah yang berangkat tahun ini itu menjadi rata-rata 14 tahun secara nasional, teman perdua. Waduh, walaupun ya dari 49 tahun jadi 14 tahun tetap masih nunggu ya teman berdua. Nunggunya bukan 1-2 tahun tapi 14 tahun. Lama banget ya. Lama banget. Cuman ya udah, siapa yang sabar dia yang dapat ya teman berdua. Buah dari sebuah kesabaran tuh akan ada aja teman berdua. Kita doain ya, semoga mungkin kamu, orang tua kamu, kakek nenek kamu yang mungkin udah daftar haji juga ya, bisa sesegera mungkin ya menginjakan tanah kaki di tanah suci nantinya. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.

masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua, di pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani kamu untuk siang hari ini, kita masih di Santai Siang. Dan teman Pradua, aku mau pamit dulu dari Santai Siang kali ini. Thank you banget buat yang udah nemenin, udah dengerin juga. Dan satu informasi untuk penutup Santai Siang kita ya, di mana dari Korlantas Polri kini itu menghadirkan layanan STNK digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri untuk memudahkan kamu teman Pradua untuk mengakses informasi kendaraan secara praktis ya. Jadi kalau misalkan sehari-hari kita kemana-mana masih harus bawa STNK fisiknya gitu ya, teman Pradua harus selipin di dompet lah, taruh di bagasi motor atau tempat-tempat yang aman lah ya menurut kamu. Nah sekarang tuh udah boleh banget nih untuk kamu pakai di ponsel teman Pradua atau di aplikasinya. Tapi ini harus diperhatikan juga karena tidak diperkenankan untuk kamu yang nge-capture gitu. Jadi emang benar-benar harus yang langsung dari aplikasinya. Kalau misalkan diperiksa ya, kamu harus buka di aplikasi. Gak bisa yang, "Pak ini kita yang udah di-capture ada nih." Hah, gak bisa kalau kayak gitu. Mohon maaf, Anda tetap ditilang ya. Ya udah deh teman Pradua, pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye-bye.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan empat tujuh FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
3: Download RRI Online di Play Store
2: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

dari Bradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Bradu. Selamat sore teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain. Para perasuk wakil Indonesia di Grand Final AACA 2026. Film Para Perasuk berhasil memborong penghargaan ASEAN Academy Creative Award 2026 sebagai pemenang nasional atau National Winners asal Indonesia. Karya besutan dari Regas ini mendapat sejumlah penghargaan termasuk Best Actor, Best Actress, hingga Best Feature Film sekaligus akan mewakili Indonesia dalam perebutan gelar Grand Final Winner. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, Habner sempat bingung soal nasib Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup. Pemain belakang Justin Habner mengaku sempat tidak yakin timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski menang 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 1 Oktober. Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Malaysia jadi juara grup A untuk memperebutkan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan besar dalam pertandingan yang digelar dengan waktu bersamaan. Saat babak pertama usai, Indonesia di atas angin karena unggul 6-1 atas Bangladesh sedangkan Malaysia unggul 2-0. Namun pada babak kedua berjalan menegangkan untuk kedua tim terutama Indonesia yang kesulitan untuk menambah gol. Hingga menjelang waktu normal usai, Indonesia masih unggul 6-1 sedangkan Malaysia unggul 5-0. Kondisi itu membuat Malaysia lebih unggul untuk ke final FIFA ASEAN Cup 2026 karena unggul selisih gol atas Indonesia. Dan saat Malaysia menang 6-0, Indonesia masih unggul 7-2 dan skuad Garuda membutuhkan 2 gol tambahan untuk ke final. Gol-gol kemenangan itu datang dari Kevin Dix dan juga Michelle Becker pada perjuangan laga di Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat sore. Dari Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kakamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kembali lagi nih sama Faya di sini. Ya, tadi dari Kazilan sekarang ke Faya yang akan nemenin kamu sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan tetap barengan nanti juga sama Kazilan. Kita bakal ngobrolin banyak hal, info-info terbaru lokal maupun mancanegara. Kita akan selalu bersama kalian nanti ya sampai jam 6 sore teman Pro 2. Oke, sebelum tadi Kazilan, Faya kan ngomongin tentang event dan konser yang ada di Maluku Utara dan Pesta Pora tadi. Jadi ada satu info menarik dari HUT Provinsi Maluku Utara nanti, yaitu HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Ribuan siswa hingga warga akan terlibat. Oke, jadi pemerintahan Provinsi Maluku Utara menyiapkan rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara sepanjang akhir September hingga akhir Oktober 2026 di bawah kepemimpinan Gubernur Shirley Chuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Agenda perayaan tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tapi juga pelayanan kesehatan, program sosial, pangan murah, olahraga kebudayaan hingga pesta rakyat. Memang rangkaian acara HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara ini sudah terlaksana ya semenjak beberapa hari yang lalu atau kemarin kayaknya, karena ada rangkaian acara yaitu balap motor kalau nggak salah di Sofivi dari kemarin sampai hari ini. Mungkin teman Pro 2 yang ada di Sofivi yang lagi nonton gitu. Bagus sih, karena Ketua Panitia HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, Bapak Marwan Polisiri, mengatakan rangkaian kegiatan dirancang agar peringatan hari jadi provinsi memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi kita bukan hanya diberikan hiburan, didatangkan artis dari ibu kota, tapi kita juga diberikan manfaat karena ada pelayanan kesehatan, program sosial, dan lain-lainnya. Seperti itu, tahun kedua. Dan rangkaian kegiatan telah dimulai dengan pemeriksaan mamografi di Rumah Sakit Hasan Busori pada tanggal 28 sampai 30 September kemarin. Dan memasuki Oktober ini, agenda dilanjutkan dengan kejuaraan daerah atau kejuaraan road race pada 1 sampai 3 Oktober. Oke, 3 hari ya road race ini. Yang tadi sama yang Faya bilang, teman Pro 2. Seperti itu. Oke, Faya akan nemenin kalian sampai di jam 6 sore nanti bersama Kajilan juga. Jangan kemana-mana, tetap selalu sama kita di Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, waktu asar telah tiba, mari kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Ternate dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
3: Iya, kasihan ya.
2: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
3: Ih, ngeri ya Bu.
2: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
3: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
2: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
3: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
2: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
3: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
2: Iya ya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Balik lagi sama aku Faya di sini di jam 16.24 waktu Indonesia Timur. Aku Faya akan nemenin kalian sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Nanti nih teman Pro 2, Faya akan memberikan info-info yang sangat menarik, info lokal maupun nasional nanti. Seperti itu teman Pro 2. Faya punya satu info dari lokal, yaitu Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat pendampingan pendaftaran merek UMKM. Wow, jadi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memberikan layanan konsultasi serta pendampingan pendaftaran merek kepada masyarakat sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pelaku UMKM naik kelas. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil menerima kunjungan pemohon Nazla Albar yang mendaftarkan merek usaha oleh-oleh khas Ternate, dan melalui konsultasi, Nazla mendapat penjelasan mengenai tahapan, persyaratan, dan manfaat pendaftaran merek sebagai perlindungan identitas usaha. Dan juga tim bidang kekayaan intelektual mendampingi proses kelengkapan dokumen, termasuk rekomendasi dari Dinas Koperasi agar pendaftaran dapat segera berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu tuh teman Pro 2. Memang pendaftaran ciptaan produk atau merek itu sangat penting ya teman Pro 2, supaya instrumen hukumnya lebih kuat lagi. Kita tidak tahu ya kedepannya nanti seperti apa, apakah nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, entah itu mungkin ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hasil karya ciptaan merek dari teman Pro 2, bisa didaftarkan agar punya bukti kalau itu milik kalian, seperti itu teman Pro 2. Dan juga Kepala Kanwil Bapak Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa layanan ini merupakan komitmen Kemenkumham dalam memperkuat ekonomi daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual. Dan juga Kadiv Pelayanan Hukum Rian Arvin menambahkan bahwa Kanwil akan terus menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan baik secara langsung maupun daring guna memberikan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Itu. Dan memang pendaftaran hak cipta ini bisa mobile teman Pro 2, bisa lewat online dan tidak dipungut biaya. Seperti itu, sangat gampang, simple. Jadi kalian jangan ogah-ogahan kalau mau karya kalian tidak disalahgunakan oleh oknum, segera didaftarkan di kantor Kementerian Hukum. Seperti itu teman Pro 2. Jadi mempunyai bukti bukti atas karya kalian itu sangat penting. Jangan, aku nggak akan bosan-bosan untuk kasih tahu kalian kalau itu sangat penting teman Pro 2. Gitu. Okay. Kita akan ketemu lagi bersama Faya dan Kazilan. Tentunya kita mungkin selain ini akan ngobrol-ngobrol bersama Kazilan sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. Tiga, bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik. Evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. Keempat, bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarinai Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Teman Pro 2, tidak terasa sudah jam 17.59. Satu menit lagi akan menjadi penghujung dari Faya. Faya akan pamit dari ruang dengar teman-teman Pro 2 di rumah dan mungkin di jalan. Kita akan ketemu nanti di hari Senin jam 10 pagi waktu Indonesia Timur sampai jam 6 sore waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dadah.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-sharaf wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, pesona bagi kita, kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radio.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Perpanjangan SIM kini semakin praktis. Setelah melakukan perpanjangan secara online melalui aplikasi digital Korlantas dengan pelayanan Sinar, pemohon SIM A dan SIM C dapat mencetak kartu fisik secara mandiri melalui kios SIM yang disediakan Korlantas Polri. Caranya, pastikan SIM digital sudah terverifikasi, lalu tampilkan QR code dari aplikasi untuk dipindai pada mesin kios SIM. Setelah data diverifikasi, kartu SIM fisik akan dicetak langsung oleh mesin. Namun, kios SIM belum tersedia di semua lokasi sehingga masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu titik layanan yang dapat digunakan. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Laisha Latifa berhasil meraih Norma Women Grandmaster dalam Olimpiade Catur Fight ke-46 yang berlangsung pada 16-27 September 2020 di Samarkand, Uzbekistan. Prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena merupakan Olimpiade Catur pertamanya sekaligus menjadikannya pecatur putri Indonesia keempat yang meraih gelar WGM. Sebelumnya, Laisha telah menyandang gelar Women International Master, dan dalam ajang yang diikuti ratusan tim dari berbagai negara, Laisha menghadapi tantangan yang tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental dan kepercayaan diri. Dia juga memilih fokus pada setiap pertandingan, menikmati proses serta mengevaluasi hasil pertandingan sebelum kembali berkonsentrasi pada laga berikutnya. Prestasi ini juga turut didukung pembinaan para pelatih dan beasiswa dari UNJ yang membantu perjalanan akademik dan karirnya di dunia catur. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oke, teman Pradua ya, udah di jam 7 kita masuk di insert in Indonesia, teman Pradua. Dan ini kalau kita lihat nih, teman Pradua, ini ada kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia itu mencapai 10,58 juta sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Dan berdasarkan catatan BPS, angka ini tuh jadi bagian atau menjadi capaian tertinggi ya sejak 2020. Dan meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Dan khusus Agustus 2026, kunjungan Wisman ini mencapai 1,60 juta atau naik 6,27% secara tahunan, teman Pradua. Nah, wisatawan asal Malaysia juga menjadi penyumbang kunjungan terbesar dengan porsi 18,52 persen ya, di susul Australia 10,75% dan Tiongkok 10,16%. Di sisi lain juga nih, teman Pradua, perjalanan wisatawan Nusantara juga terus tumbuh ya, dengan 842,15 juta perjalanan sepanjang Januari sampai Agustus 2026 dan meningkat 4,29% dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Wah, luar biasa banget ya. Semoga dengan bertambahnya kunjungan wisatawan turis mancanegara ya, bisa juga memperluas ya, atau mungkin bisa melariskan UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia ini, teman Pradua. Itu dia, teman Pradua ya. Terus kalau kita lihat lagi, teman Pradua, wah ini tadi aku juga sudah kasih tahu ya, kalau misalkan pecatur putri R. Elisa Latifa ini juga meraih gelar Women Grandmaster dari Olimpiade Catur FIDE. Terus juga ada Kyo Sim, kalau bisa cetak ya, perpanjang SIM sendiri ya. Terus juga kemarin juga kan Nurisa Dian Asrifa juga menyumbangkan medali emas kelima bagi Indonesia juga nih, teman Pradua. Jadi akhir-akhir ini juga banyak banget ya berita-berita positif atau baik untuk Indonesia. Ini banyaknya juga dari para atlet-atlet yang sedang bertanding membawa nama Indonesia di kancah internasional, teman Pradua. Semoga aja seterusnya juga bakalan ada berita-berita yang bagus, yang positif juga untuk Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat kan banyak nih ya, akhir-akhir ini kita juga sering dengar berita soal karhutlah atau apapun itu, kejadian-kejadian yang sangat kita sayangin gitu ya. Dan semoga aja karhutlah juga sudah tidak panjang lagi ya, sudah tidak kemana-mana lagi. Semoga bisa padam semua apinya, tidak ada kebakaran lagi, teman Pradua. Dan semoga Indonesia juga ya, kalau di beberapa titik, beberapa daerah sudah hujan ya. Semoga yang belum hujan daerahnya bisa cepat untuk hujan, biar tidak ada kekeringan lagi. Kasihan soalnya ya, kita juga udah kangen hujan, tapi ya jangan hujan terus-terusan. Gimana ya ngomongnya, gimana, pokoknya seperti itu ya, teman Pradua. Oke, setelah ini Dara akan balik lagi buat ngobrol sama kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya cuma di area Pradua, ternyata teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di-

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, tagitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 udah di jam 8. Nanti di jam 8 ini kita bakalan ada obrolan psikolog teman Pro 2. Dan malam ini kita juga bakal ngobrol soal mungkin satu kata yang kayaknya tuh sudah sangat akrab ya dengan kehidupan kita. Ya terutama mungkin kata-kata ini tuh sering digunakan sama anak-anak muda gitu teman Pro 2. Nah, itu tadi adalah healing nih. Nah, lagi capek kerja healing, lagi stres kuliah healing, baru putus cinta healing juga, bahkan kadang abis gajian terus pergi jalan-jalan dikit captionnya juga pastinya naruhnya healing nih teman Pro 2. Tapi kita nggak berhenti sebentar dan bertanya sebenarnya healing itu apa sih, karena jangan-jangan selama ini yang kita sebut healing itu sebenarnya cuman cara kita untuk apa ya, kabur sebentar dari masalah. Dan malam ini juga pastinya sama Kak Lia juga yang akan nemenin aku nih teman Pro 2. Jadi stay tune aja, kalau misalnya kamu penasaran atau mau nanya-nanya juga boleh langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

0: Oke, masih balik lagi di obrolan psikolog teman pre-2. Kita juga sudah barengan ya sama Kak Lia di sini. Nah, itu dia ya. Oke, halo Kak Lia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Gimana kabarnya Kak Lia?
1: Alhamdulillah.
0: Ya udah lama banget ya, nggak berapa? 2 minggu lalu kesini lagi.
1: Tidak ya, aku sama kamu juga
0: iya,
1: kan
0: iya. Yang pertama kali kan, iya. Terus sampai sekarang juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku baru kesini lagi.
0: Oh, wow.
1: Ketemunya Idan lagi
0: teman berdua. Oke. Nah, ini juga kita kan malam ini tuh ngebahas soal healing gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, mungkin kadang aktivitas yang bisa dibilang kayak menyenangkan gitu ya, atau kayak jalan-jalan, itu kan kita sebutnya tuh healing nih kali ya. Nah, sebenarnya kalau disederhanakan, healing itu apa sih?
1: Oke. Bahasanya enak ya. Gitu. Jangan ganggu saya mau healing.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi proses healing itu sebenarnya proses pemulihan.
0: Healing berarti pemulihan.
1: Ya, pemulihan ya. Akan misalkan ada terjadi luka pada proses emosional. Nah, dia membutuhkan waktu rehat sejenak.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dia rehatnya ini bukan yang berarti dia mengabaikan nih ada sesuatu yang terjadi dengan dia atau yang lainnya, tapi dia meluangkan waktunya untuk berpikir kembali, menata ulang proses emosi untuk siap menghadapi.
0: Oke. Ya.
1: Siap menghadapi entah itu ada problem yang terjadi, entah itu dia sudah mempersiapkan rencana planning yang oh nanti saya akan mau ini, jadi karena ini waktunya akan padat, saya mau refresh dulu sebelum menghadapi pekerjaan ini. Gitu. Ada yang sebelum, ada yang setelah
0: setelahnya.
1: Ya kayaknya seminggu ini nih padat sekali. Aku punya ini pekerjaannya sangat banyak sampai tidak bisa untuk mengurusi proses emosional yang terjadi pada diriku. Aku marah, aku lagi kesel, apa semuanya tuh kayaknya kemarin tuh kayak tertunda gitu karena proses pekerjaan yang banyak ini, aktivitas yang banyak ini. Nah, dia membutuhkan kayak ada bahasanya tuh healing deh. Nah, udah beranjak sebentar untuk menata ulang proses emosional yang perlu dilakukan.
0: Oke. Nah, berarti ini ya bisa dibilang tuh kalau mungkin seseorang nih yang punya masalah gitu atau mungkin dan dia tuh milih buat jalan-jalan atau ya tadi menenangkan diri gitu ya, itu berarti emang
1: prosesnya untuk merefleksi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi apakah healing itu bisa dibilang berkaitan dengan kalau tadi kalian bilang kan healing itu bisa dilakukan setelah entah itu kita melakukan banyak aktivitas atau bahkan sebelum itu ya. Berarti sebelum atau sesudah itu sebenarnya juga bisa gitu.
1: Betul, ya. Karena misalkan nih saya ini mau menghadapi banyak planning, tapi saya punya luka terhadap planning itu.
0: Oh ya.
1: Kayak bagaimana biar planning itu tetap berjalan sesuai dengan maksimal nih dengan rencana yang sudah dilakukan.
0: Yeah.
1: Entah dia mau bahas sesuatu tapi pembahasan itu tuh sensitif buat dia.
0: Jadi dia
1: perlu waktu untuk memulihkan nih ada nih proses emosi itu yang saya nggak nyaman ketika membahas itu, bagaimana ya biar saya tuh ketika melakukan hal itu, pekerjaan itu, saya jadi tidak terbebani dengan pengalaman atau peristiwa yang pernah terjadi pada saya.
0: Ya.
1: Gitu. Kayak misalkan dia punya trauma sesuatu dengan proses hubungan, gitu ya. Sebelum dia untuk berpikir saya ini mau nanti akan ketemu ini gitu. Nah, ada nih kan bahasa healing tuh jangan hanya proses ini saya hanya bepergian gitu ya, bepergian ke tempat wisata atau pergi ke tempat-tempat yang ini bikin saya senang atau membelikan sesuatu yang bikin ini nih healing saya nih. atau kalau nggak hanya tiduran aja, ini me time saya nih, ini healing saya nih, kan bahasanya tuh seperti itu. Sekarang tuh jadinya jadi general, gitu terhadap bahasa healing ini gitu. Tapi tujuannya itu untuk merefleksikan diri pada misalkan ada luka-luka emosional yang terjadi gitu.
0: Oke. Berarti emang apa ya, healing ini kan banyak gitu kan untuk aktivitasnya sendiri gitu ya. Yang penting untuk tujuannya kita untuk merefleksikan diri gitu ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan juga setelah entah melakukan healing, apakah kita nih jadi lebih siap menghadapi yaudah kehidupan sebenarnya, kayak merasa lebih enak untuk sementara gitu kak?
1: Proses healing itu kan yang tadi kita membahas tentang proses pemulihan, artinya ada yang dia lakukan untuk prosesnya yang akan lebih baik lagi. Ya, dia menata proses pikiran, dia menata merilis emosi yang terjadi gitu. Sampai akhirnya dia mengembalikan energinya. Kayak ke-charge nih. Gitu. Kayak saya siap nih menghadapi masalah ini. Nah, berbeda dengan proses misalkan avoidant. Dia menghindar atau melarikan diri. Dari proses masalah. Gitu. Kalau dia melarikan diri ya apa ya, kesenangan atau happy-nya ini hanya sebentar. Melakukan apa, melakukan apa itu tuh hanya sebentar, tapi masalahnya kan tetap ada. Dia healing-nya ini adalah dia memikirkan bagaimana apa yang perlu dia lakukan dan selanjutnya. Gitu, tapi ketika avoidant coping ini dilakukan, maka dia tidak akan menyembuhkan sumber masalah. Sumber masalah tuh dia malah jadinya entah itu bodo amat, udah terjadi atau apa gitu, jadinya menghindar dan seterusnya, tidak bertanggung jawab terhadap yang terjadi.
0: Berarti healing itu kan ya kita memikirkan gitu ya. Untuk kedepannya atau mungkin ya punya masalah ya kita healing, memikirkan masalahnya gimana gitu ya.
1: Bukan memikirkan masalah, memikir solusi
0: ya, gitu. Solusi dari masalah yang ada gitu ya. Nah, kan tadi kan mungkin orang bilang kan kayak misalkan itu kita kayak belanja-belanja atau pergi kemanapun ya disebut healing juga ya. Nah, di situ tuh ada nih istilah yang juga yang mungkin kita sering dengar itu yang namanya tuh self care ya, atau self reward atau gimana gitu kan. Sebenarnya apa nih bedanya healing dan juga self care itu?
1: Kalau self care atau self reward gitu ya, kita kan menghadiahi diri kita terhadap misalkan saya sudah melakukan pekerjaan ini, saya mendapatkan penghasilan ini gitu. Self reward itu ada sesuatu yang ada transaksi, entah dia membeli barang gitu ya, atau memberi sesuatu pada orang lain yang dia rasa ini nih self reward saya nih, kalau saya memberikan kepada orang tua atau orang yang membutuhkan misalkan gitu. Nah, itu ada proses transaksi seperti itu. Tapi kadang self reward ini juga bisa menjadi sesuatu yang tidak tidak bisa kita kontrol ketika kita selalu melakukan itu.
0: Kayak terus-menerus ya, terus-menerus self reward
1: terhadap apa hal-hal kecil yang sudah kita lakukan, tapi kita self rewardnya malahan lebih over dari hal yang sudah kita lakukan nih. Misalkan hari ini saya pekerjaannya sudah selesai. Oke, tapi self rewardnya bisa 3 hari kamu lakukan. Gitu, artinya kan terlalu berlebihan gitu. Pada sesuatu yang bukan kamu butuhkan gitu. Jadi kalau teman-teman mau memberikan self reward pada diri sendiri, itu juga hal yang baik. Misalkan pada proses apresiasi. Pada proses refleksi dirinya itu lebih ke wow, kamu hebat sekali ya.
0: Oh, berarti sesederhana itu juga sebenarnya self reward ya.
1: Kamu mengakui jangan tunggu untuk diakui ini.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Itu
0: Ya.
1: karena terkadang self reward yang pada proses transaksi membeli sebuah barang menunjukkan punya barang ini loh. Gitu, ih gila, udah sukses ya sekarang gitu. Jadi membutuhkan validasi orang lain untuk menyampaikan kalau self reward kamu ini berhasil nih.
0: Ya, ya, ya.
1: Gitu, tapi bukan pada hal-hal yang kita butuhkan. Jadi self reward itu teman-teman boleh lakukan, tapi pada proses kebutuhan diri kamu. Nah, kadang-kadang kita membelikan sesuatu,
0: Ya.
1: proses self reward itu pada hal yang tidak kita butuhkan, hanya pada proses kesenangan,
0: Oh, iya,
1: keinginan
0: benar.
1: gitu. Ndak, saya tuh suka sekali sepatu. Jadi self rewardnya selemari, sedinding itu sepatu.
0: Sepatu. Oh,
1: Lo dipakai enggak? Diliatin
0: iya.
1: iya.
0: Iya, Oke.
1: Nah, itu yang perlu perlu teman-teman lihat, karena terkadang self reward ini yang membuat, kalau sekarang tuh malah bahasanya gini, kalau ada bahasa-bahasa ekonomi ya, karena saya lagi seneng-senengnya ngeliat-ngeliat. Jadi kadang proses pembahasan self reward ini membuat generasi-generasi Gen Z ini
0: Iya.
1: gitu, apalagi mungkin milenial yang akhir gitu, tidak mempunyai tabungan yang cukup.
0: Waduh, saya lagi.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Karena itu kebanyakan
0: Kebanyakan
1: self
0: ya.
1: reward.
0: Self reward, iya.
1: Ya, padahal yang sedikit self reward. Sedikit lagi, gila kamu udah ini nih. Ayo kita makan ini, ayo kita beli ini,
0: Nah.
1: tapi tidak memikirkan proses ke depan tuh bagaimana.
0: Iya. Berarti emang kalau self reward tuh harus melihat kebutuhan
1: Ya,
0: diri sendiri.
1: sesuai dengan kebutuhan kamu, maka kamu akan lebih nyaman gitu. Kalau ada lebihnya boleh, silahkan gitu. Tapi itu dia, sampai sudah ada fenomena yang seperti itu kan, jadinya sudah mungkin, oh iya ya, jadi proses mungkin pemikiran baru terhadap diri kita untuk, kayaknya bener deh, tabungan saya kok masih segini
0: Iya,
1: ya
0: iya.
1: gitu. Nah,
0: Oke.
1: gitu. Dengan indeks ekonomi saat
0: Yes.
1: ini ya, teman-teman.
0: Nah, tapi gimana nih kalau misalkan ada seseorang yang punya banyak bukan punya masalah lah istilahnya ya. Punya masalah tapi dia tuh bilang ke dirinya kayak aku mau fokus ke diri sendiri dulu. Nah, apakah itu bisa jadi bentuk itu self reward atau self care itu?
1: Dar, gimana, Dar?
0: Ya,
1: Aku lagi
0: maksudnya kalau
1: nggak fokus,
0: misalkan
1: Dar.
0: semisal ada orang punya masalah nih
1: Ya,
0: ya,
1: oke.
0: terus dia tuh bilang ke dirinya kayak aku
1: Oke.
0: kayaknya harus fokus ke diri aku sendiri dulu deh,
1: Oke.
0: gitu kan. Nah, apakah itu jadi bentuk self care atau self reward itu?
1: Oke. Pada hal-hal yang dia rasa dia butuhkan itu baik.
0: Berarti kalau oh iya iya iya iya iya ya.
1: Gitu ya. Enggak dulu deh. Misalkan self reward orang-orang kan beda-beda nih.
0: Ya.
1: Gila, kita pekerjaannya udah hebat banget nih. Kita satu tim nih, udah selesai nih hari, misalkan hari ulang tahun kantor atau apalah itu yang sudah dilakukan bersama, programnya selesai. Ayo kita mau selebrasi gitu ya. Sudah bikin jadwal ini nih. Tapi mungkin ada salah satu tim yang kayaknya lagi enggak deh. Saya kayaknya butuh butuh tenaganya tuh, recharge-nya itu
0: Ya,
1: untuk istirahat aja
0: istirahat.
1: atau kembali sama keluarga atau pulang dulu deh ke rumah gitu atau yang lainnya. Nah, itu kan jadinya berbeda-beda tuh. Kalau kita pakai sudut pandang kita
0: Ya.
1: terhadap orang lain, pasti akan dilihatnya, apaan sih?
0: Kok gitu gitu
1: Ya,
0: kan orang
1: kok
0: kita
1: tidak solid
0: soalnya
1: banget nih
0: bener-bener bener
1: gitu.
0: ya.
1: Tapi ketika ya sudah dia sedang menjadi dirinya dia, ya enggak masalah dengan hal itu. Kita pun kadang kan juga seperti itu ya. Ketika lagi mau main, enggak dulu deh. Kayaknya tenaganya lagi habis nih di kantor.
0: Ya,
1: Kayaknya
0: ya.
1: mau mau ini dulu sedikit gitu. Jadi itu
0: Oh.
1: bukan suatu hal yang jadinya, kok kamu menghindar ya?
0: Ya, ya.
1: Kok kamu begitu sih? Gitu. Enggak, ketika itu masih sesuai dengan kebutuhannya dia dan dia rasa dia nyaman melakukan itu, it's okay.
0: Okay. Ya,
1: Gitu.
0: ya, ya. Itu ya,
1: Dan
0: berarti.
1: ada yang setiap hari self rewardnya, okay, saya perlu kopi nih, atau saya setelah melakukan pekerjaan ini, Saya jadinya mau me time-nya, mau drakoran nih ini nih, kayaknya abis perjalanan di luar tuh
0: Capek gitu.
1: ya drakor kemarin-kemarin tuh jadi ketinggalan. Saya mau maraton dulu nih atau enggak, kayaknya scroll TikTok saya jadinya tidak berjalan nih gitu.
0: Gak gang apa
1: FYP-nya.
0: FYP-nya ketinggalan tren gitu kan.
1: Ya ampun, kedengeran FYP sih jadi bertanya mahasiswa-mahasiswa FYP-nya apa,
0: apa ya?
1: Berbagai macam. Terkadang itu kan yang bikin informasi ya buat kita pengetahuan. Gitu.
0: Oke, berarti emang self reward ini tuh ya sebenarnya penting juga gitu
1: ya.
0: Kan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kita kan memang perlu istirahat, terus punya harus punya waktu sendiri juga. Bahkan ya udah kayak ngelakuin hal-hal yang menyenangkan juga
1: ya, ya,
0: gitu
1: ya.
0: Kan. Nah, tapi sekarang masalahnya muncul ketika mungkin aktivitas yang sehat ini mulai kita gunakan untuk tidak memikirkan masalah sama sekali gitu ya.
1: Oke.
0: Nah misalkan kayak setiap kali kita sedih gitu ya, kayak kita harus mikir apa sih yang buat kita bahagia gitu ya. Mungkin kayak jalan-jalan atau beli coklat atau apapun gitu ya. Setiap kali ada masalah,
1: okay.
0: ya kita tidur gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Berarti apakah kalau misalkan tanda dari self reward atau self care ini yang kita lakukan itu apa tandanya ketika self reward kita lakukan memang untuk benar-benar apa ya merawat diri kita,
1: okay.
0: gitu, bukan malah menjadi alasan untuk menghindar dari tanggung
1: okay.
0: jawab kita.
1: Yang tadi poinnya adalah sesuai porsinya.
0: Sesuai porsinya.
1: Gitu. Kayak kamu rasa capeknya nih di tingkatan kedua, gitu ya. Self reward kamu kalau bisa di dua.
0: Ya.
1: Kalau kamu ngerasa capeknya kayak aku nih, ini kayaknya terlalu banyak sampai ini udah mengganggu nih, mengganggu mental aku, mengganggu proses emosi aku. Aku perlu self reward, self care-nya ini sampai 8. Karena aku rasa pekerjaan yang semuanya tuh 8 nih. Tenagaku habisnya di 8. Berarti okay, mungkin kamu butuh waktu lebih banyak untuk self care kamu, self reward kamu. Gitu. Jadi kalian tadi udah sebutkan kayaknya butuhnya tidur, butuhnya makan,
0: makan
1: gitu ya. Atau butuhnya olahraga, lakukan aktivitas-aktivitas yang kamu bisa gitu. Nah, itu yang sesuai.
0: Oh, berarti emang sesuai sama porsi
1: ya.
0: Dari kebutuhan kita juga
1: ya,
0: gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Tidak yang tadi tuh misalkan. Oke. Hari ini tugas saya selesai. Saya sudah piket, saya sudah jaga. Jadi saya mau bablas karena saya punya off 2 hari. Saya mau tidur 2 hari. Gitu.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah.
1: kan namanya berlebihan. Kayaknya kamu ada masalah ya, gitu. Coba diperhatikan lagi. Nah, itu yang perlu kita lihat, gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa melihat kalau self-care atau self-reward ini sesuai dengan diri kita atau malah ini tuh bisa jadinya proses pelarian atau selanjutnya. Gitu, yang tadi. Ketika ini sedikit tenaga yang kamu keluarkan, ya mungkin self-care untuk ya kamu yang kamu butuhkan, kamu hanya perlu minum teh kotak dingin,
0: udah.
1: Gitu. Untuk akhirnya ya, gitu, untuk napas nih, untuk relax aja sedikit. Gitu, nggak harus yang enggak nih. Saya kan dapat ini juga. Saya harus jadinya begini, begini, begini. Ada list yang harus saya penuhi gitu. Nah, jadinya kamu malah capek penuhin list itu gitu, untuk bukan menyenangkan atau menikmati apa yang kamu sedang lakukan.
0: Jatuhnya bukan self reward atau healing lagi gitu ya, kalau menurut list-list yang pengen kita ini ya.
1: Oke.
0: Itu dia teman pro 2 ya. Oke, menarik juga nih teman pro 2. Dan selanjutnya kita mungkin bakal ngebahas juga, kalau tadi kita juga sudah bahas sedikit soal healing, terus ada self reward atau self care ya. Nah, nanti kita bakal bahas juga nih soal distraction atau pengalihan perhatian ya. Nanti seperti apa, karena ya ketiganya ini juga sebenarnya ya beda-beda tipis lah ya kalau kita bilang gitu ya teman Perdua. Nah jadi kalau misalkan kau punya pertanyaan nih teman Perdua, langsung aja di 0813 7312 5896.

0: masih balik lagi ya soal pembahasan kita terkait itu healing, self care, terus juga ini juga kita mau ngebahas soal distinction ya atau pengalihan perhatian juga nih teman berdua. Nah, kadang kan kalau misalkan kita ini punya masalah nih ya Kak ya. Kita ini pasti mungkin ada nih ya yang ngomong kayak udah aku nggak mau mikirin dulu itu masalahnya gitu. Nah, sebenarnya distraksi ini tuh itu buruk nggak sih?
1: Proses distraksi itu kan dia membutuhkan waktu untuk beralih. Proses beralih ini terkadang juga bisa kita butuhkan, terkadang juga tidak tepat ketika masalah ini tuh harus segera selesai. Gitu ya, ada yang fokus untuk distraksinya ini tetap ada, tapi dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi untuk berpikir bagaimana sampai masalah ini bisa sampai pada proses solusi.
0: Berarti itu emang bisa kalau misalnya kita punya masalah, terus kita kayak berhenti sebentar gitu untuk memikirkan itu.
1: Memberikan ruang ya, memberikan ruang untuk tujuannya proses distraksi ini bukan untuk dia jadinya melarikan diri atau jadinya tidak lagi memikirkan masalahnya. Gitu, karena terkadang teman-teman tidak semua orang itu siap menghadapi masalah. Cara penyelesaiannya berbeda-beda. Ada yang bisa langsung, ada yang sudah siap, ada yang melarikan diri dari masalah, gitu. Ada yang tidak mau membahas masalahnya, gitu ya, dengan caranya mereka sendiri-sendiri nih, gitu. Tapi proses distraksi ini, proses peralihan yang membuat kita tuh terkadang kita butuhkan untuk memperhatikan lagi ya, waktu kita tuh bisa tidak, gitu. Tapi proses distraksi ini bukan yang jadinya terus jadi poin penting sehingga kita jadi kesulitan untuk balik lagi menyelesaikan proses masalah itu. Gitu.
0: Ya.
1: Ya karena kita saat fokus aja tuh mudah kan ya terdistrak.
0: Benar-benar.
1: Jadi prosesnya hanya seperti itu. Tapi ketika diminta lagi untuk kembali pada proses masalah, kita selesaikan.
0: Nah berarti kapan nih ketika proses distraksi ini atau pengalihan itu perhatian ini yang awalnya bisa dikatakan normal-normal aja, sehat gitu, itu bisa menjadi sesuatu yang justru tidak sehat?
1: Terkadang ketika masalahnya bertubi-tubi. Dia terdistrak bukan dengan sesuatu hal yang bikin dia agak rilis sedikit, tapi terdistrak dengan masalah yang lain.
0: Masalah belum selesai ya.
1: Ya.
0: Ada masalah lain lagi, mikirin masalah itu lagi.
1: Kan kadang seperti itu ya. Tidak hanya ada satu masalah di satu waktu. Gitu, ada mungkin ketika ada masalah A, belum sampai ketemu solusinya. Sedang mengerjakan pekerjaan B, ketemu lagi masalah di pekerjaan B. Gitu. Gimana lagi nih? Mau pindah lagi ke pekerjaan C yang ternyata itu juga belum siap. Masalah lagi. Gitu. Jadi ketika masalah ini bertubi-tubi, nah itu yang membuat kadang distraksi ini, ternyata kalau kita terdistrak terus, kita tidak bisa fokus ya sama solusi dari sebuah masalah ini. Gitu. Jadi teman-teman selalu mengusahakan untuk yang paling kamu bisa. Yang paling kamu bisa untuk bisa kamu pulih, untuk bisa kamu masuk pada proses self healing tadi. Kamu misalkan mundur aja dulu nih dari meja kerja kamu sebentar. Perhatikan dulu nih langit-langit.
0: Melihat yang lain, jangan komputer aja gitu.
1: Fokus terhadap saya ada di sini, masalah ada di sana. Saya akan ke sana menyelesaikan masalah itu. Tapi sebentar ya, saya minum air dulu. Saya rehat dulu nih sebentar untuk memikirkan. saya jalan sambil ambil air, itu kan ada sesuatu. Karena kadang saat kita lagi mandi aja tiba-tiba ada ide apa gitu terlintas, karena kita sedang enjoy, sedang relax.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kalau kita sedang tidak relax, mau kita terdistract pun pasti jadinya keganggu nih.
0: Benar-benar.
1: Orang lagi ngedistract kita untuk menghibur, gitu. Tapi kita sedang tegang nih. Jadinya kayak pengen diapakan ini si yang sedang menghibur kita ini.
0: Oke. Ya. Jadi emang ternyata apa yang mengalihkan perhatian itu bukan sesuatu otomatis yang salah juga gitu kan? Ya. Karena kan kita manusia juga nggak mungkin setiap saat harus duduk dan memikirkan masalah ya. Jadi tadi kayak kata kalian bilang, kita kadang kita harus perlu menghibur dulu diri kita, kayak tertawa.

0: Masih balik lagi ya soal mungkin healing tadi, terus juga kata kalian tadi soal avoidance juga gitu. Nah, misalnya setiap kali kita nih ada konflik gitu ya, ada masalah, seseorang atau kita nih langsung menghilang dan tidak mau membicarakan. Nah, berarti itu emang disebut, apakah itu bisa disebut avoidance atau gimana?
1: Terkadang yang tadi kalian bilang, proses masalah ini kan tidak semua orang siap, gitu ya. Mungkin juga ada proses pengalaman yang pernah terjadi, peristiwa yang pernah terjadi. Ketika peristiwa itu pernah terjadi, dia pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah, gitu. Seseorang ini pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi ketika dia mencoba ternyata tidak pada proses solusi dan akhirnya membuat masalah menjadi lebih runyam dan dia semakin disalahkan. Dia mempunyai pengalaman yang tidak baik terhadap proses penyelesaian masalah.
0: Masalah.
1: Dalam proses tumbuh kembangnya dia, dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia selalu dibantu. Dan ketika bantuan ini tidak datang, dia kebingungan. Gimana caranya menyelesaikan masalah? Tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah pergi itu menyelesaikan masalah. Yang saya tahu ketika saya ada masalah dulu, dalam proses tumbuh kembangnya saya, ketika ada masalah, saya disuruh pergi aja. Kabur aja. Tinggalkan aja itu. Jadi yang saya tahu itu adalah proses penyelesaian masalah. Ada juga yang tadi tuh, dia takut. Karena ketika dia menyelesaikan, ternyata responnya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai, dia disalahkan dan lain-lain, dia takut pada proses masalah. Gitu. Kalau kita perhatikan ya, itu tuh ada di sekitar kita. Ada yang berani ketika ada masalah, saya selesaikan. Saya bertanggung jawab. Saya mampu untuk bahkan menyampaikan. Gitu. Tapi ada yang kabur-kaburan nih. Ada yang bahkan menyalahkan orang lain. Tidak mau untuk disalahkan, jadinya menyalahkan orang lain. Gitu ya, jadi proses copingnya tuh berbeda-beda. Gitu, nah dalam proses menghindar dari masalah, tadi ada proses pengalaman yang seperti itu mungkin pada proses tumbuh kembangnya dia. Ketika kamu rasa ini kayaknya sudah tidak nyaman ya, karena setiap ada masalah, saya rasa masalah itu tidak pernah selesai. Dan rasanya tuh ada saja terus. Tapi ketika saya jalan lagi, ketemu lagi masalah yang sama dan masalah yang kemarin tuh ngikut.
0: Jadinya makin
1: tertumpuk,
0: tertumpuk ya.
1: Gitu, makin banyak. Apakah saya ini harus harus ngapain atau saya harus kemana? Nah, itu ketika kita masuk pada proses dewasa, apalagi dengan punya relasi gitu ya. Itu kita perlu untuk menyelesaikan pengembangan diri kita pada proses problem solving tuh perlu seperti apa. Apakah kita perlu healing? Ya, kita perlu untuk memulihkan proses emosional yang kita rasakan itu, luka-luka yang kita rasakan itu dengan proses self healing atau seperti apa?
0: Nah, terus gimana kalau misalkan kita ya selalu menyibukkan diri gitu ya, kayak entah itu kerja terus nongkrong, terus pokoknya ada aktivitas ya sampai nggak punya waktu untuk memikirkan masalah gitu. Nah, apakah terlalu sibuk itu bisa jadi salah satu bentuk pelarian dari masalah emosionalnya dia itu?
1: Itu bisa terjadi.
0: Oh, bisa terjadi berarti.
1: Bisa terjadi. Ketika dia punya masalah di satu lingkungan. Gitu ya, satu tempat. Dia tahu ketika disampai di sini nih, pasti ada masalah. Akhirnya dia tidak ke situ. Dia ke tempat lain yang orang tidak melihat

0: kalau dia itu bermasalah. Ya, dia ke A, ke B, ke C, menyibukkan diri dengan aktivitasnya. Saya oke, saya ini gitu. Saya lagi lakukan ini. Tapi ketika mungkin dia balik ke rumah, dia merasakan merasakan sumber masalah itu ada di rumah. Jadi saya tidak suka kalau ada di rumah.
1: Rumah, ha.
0: Saya lebih senangnya menyibukkan diri di
1: Di
0: luar
1: luar, ha.
0: dengan pekerjaan, dengan komunitas.
1: Oke.
0: Gitu ya. Karena
1: Ha.
0: terkadang seperti itu proses menyibukkan diri, kita bisa terlihat kalau oh iya kamu sibuk sekali ya, kamu ini sekali ya. Iya, tapi pasti ada sisi yang kita perhatikan gitu. Itu akan terlihat. Ketika mungkin biasanya tuh sering ketemunya itu pada proses wawancara.
1: Oh,
0: Rekrutmen
1: iya.
0: gitu ya. Psikolog-psikolog tuh sering ketemunya di situ.
1: Oke.
0: Performanya oke. Okay. Gitu. Pengalamannya oke. Okay. Gitu. Banyak pengalaman, entah itu organisasi, entah itu pada proses relasi sosial gitu ya, banyak sekali. Tapi ketika kembali dibahasakan dengan bagaimana kamu di rumah, itu langsung hah hah hah ngelanggapan aja. Itu
1: Tiba-tiba ya.
0: ya, itu bisa terlihat. Nah,
1: Oh.
0: psikolog-psikolog tuh suka agak-agak iseng-isengnya tuh di situ. Karena
1: Oke.
0: di situ kan ketika kenapa di saat proses wawancara itu selalu diperhatikan seperti itu, karena ini kan yang akan melihat membantu mensupport kamu dalam proses pekerjaan. Kamu bisa nggak nih?
1: Oh, ya.
0: Gitu, dengan pekerjaan seperti ini full nih, tapi ketika kamu di rumah, kamu dihadapkan dengan ini. Di sementara waktu kamu untuk yang tadi tuh,
1: Ya.
0: misalkan kamu pergi nongkrong di sini, kamu pergi ini, jadinya terbatas loh.
1: Oke.
0: Kamu lebih banyaknya di kantor nih. Kamu pasti pulangnya kan ke rumah nih. Nah, gimana? Gitu.
1: Oke. Nah, terus misalnya nih kan ada nih ada misalkan kayak orang tuh kayak terlihatnya kayak selalu bercanda
0: Oke,
1: gitu kan,
0: iya.
1: terlihat baik-baik saja, tapi ketika setiap kali ditanya tentang masalahnya,
0: Oke.
1: nah dia tuh dia udah kalau misalkan kita tanya masalah ya udah dia kayak terlihat baik-baik saja gitu. Apakah itu jadi cara dia
0: Oke.
1: untuk menghindari emosi atau masalahnya?
0: Kita kan tidak bisa maksain orang buat berbicara. Gitu, bercerita
1: Bercerita.
0: apa yang sedang dia rasakan. Gitu. Jadi kalau kita terjadi berhadapan dengan teman atau relasi seperti itu, mungkin kita hanya perlu untuk menemani. Gitu, nggak bisa yang kenapa sih, ada apa sih, cerita dong. Kamu kenapa? Kenapa begini? Kenapa
1: Iya,
0: begitu?
1: sering banget ya.
0: Ya, dan dia pasti selama enggak kok nggak apa-apa. Kuat, udah selesai, kok bisa-bisa gitu. Selalu power gitu dalam setiap hal. Kalau saya biasa ketemu sama klien-kliennya itu pada anak-anak pertama gitu. Anak anak
1: Oh,
0: pertama
1: anak
0: tuh
1: pertama.
0: ya, anak pertama tuh selalu dirasa paling kuat. Dan rasanya tuh kayak iya, karena orang tua saya tuh taunya saya cukup dan saya bisa, saya kuat, saya terima. Jadi dan saya pun karena tidak bisa untuk berkata apa-apa sama orang tua, jadi saya mengikuti.
1: Tidak bisa apa ya? Bukan membantah sih, lebih
0: Tidak
1: ke
0: bisa untuk
1: menyuruhkan
0: ya,
1: ya
0: pendapat kamu
1: pendapat.
0: tuh tidak bisa untuk didengar, karena setiap saya bersuara itu pun pasti selalu disalahkan lagi. Jadi lebih baik saya diam. Bahkan saya takut ketika saya melakukan sesuatu, padahal yang saya lakukan itu menggunakan punya saya, bukan punya orang tua saya. Gitu. Tapi tetap saya takut. Karena pasti dibilangnya kok boros sekali, kok ini sekali gitu.
1: Oke.
0: Karena itu yang selalu dianggap kuat, dianggap bisa gitu. Gak ada masalah kan kamu have nih, kan kamu orang have gitu ya. Jadi kan kamu punya semuanya, kamu bisa, kamu mau mau pusing apa lagi? Gitu kan kamu sudah senang. Gitu. Kenapa kamu mau, kan kamu pasti nggak punya masalah nih. Gitu. Tapi lihat semua orang ya bisa menyimpan masalahnya, tapi itu dia. Kadang ada yang bisa untuk mengungkapkan, ada yang berani untuk mengungkapkan, dan ada yang ngapain saya mau cerita, nanti malah jadinya bahan cerita ke yang lain juga. Gitu. Jadi mending saya diam aja. Atau saya pernah kok bercerita, tapi ternyata cerita itu menjadi bumerang buat saya.
1: Oh iya.
0: Jadinya lebih baik saya
1: Saya
0: tidak bercerita.
1: pinjaman.
0: Gitu. Makanya teman-teman yang suka datang ke psikolog gitu, itu dengan proses pengalaman juga yang sudah mereka rasakan. Kali ya saya pernah kok bercerita dengan teman baik saya, tapi ternyata itu jadi bumerang. Saya pernah bercerita dengan atasan saya apa yang saya rasakan karena dia menanyakan. Ternyata itu juga jadi bumerang buat saya. Saya pernah bercerita kepada pasangan saya, tapi itu juga bisa jadi bumerang buat saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi bercerita pada siapapun terhadap apa yang saya rasakan, terhadap masalah yang saya hadapi. Jadinya saya diam aja. Saya ke psikolog pun ini dengan berbagai pertimbangan yang cukup lama dan cukup berat. Bisa nggak nih? Gitu.
1: Oh, iya.
0: Jadi kan yang tadi tuh kita nggak bisa nih maksain
1: Nyalain
0: orang
1: orang.
0: untuk bercerita, walaupun dia
1: Benar-benar.
0: terlihatnya tuh baik-baik aja, menyimpan sesuatu apa dan seterusnya gitu. Nah, tapi itu bukan hak kita untuk meminta dia selalu untuk bercerita. Gitu.
1: Itu dia ya, teman berdua.
0: Karena saat ke saya sebagai profesional pun kita nggak bisa untuk maksain orang bercerita pada hal-hal yang mungkin dia rasa ini saya nggak siap untuk cerita. Nggak bisa yang saya terus menggali. Bisa untuk tetap dia membuka bercerita itu, tapi tetap dia tidak nyaman.
1: Ya juga ya.
0: Kita jadi ada kode etik yang kita lakukan.
1: Itu dia ya teman perdua ya. Ini karena 1 menit lagi menuju ke jam 9 ya. Ini gak berasa banget ya. Jadi mungkin bisa banyak banget yang harus kita bahas ya. Tapi mungkin itu saja ya. Dan mungkin ada nih boleh kali ya kasih 1 pesan ya buat teman perdua yang mungkin ya yang sedang punya masalah, yang lagi capek, terus kayak ngerasa ingin kabur gitu dari semuanya. Bisa kali ya, silakan.
0: Kira-kira begini teman-teman, bahasa healing itu adalah bahasa yang ya semua orang bisa untuk melakukan hal itu sesuai dengan porsinya teman-teman yang paling bisa teman-teman lakukan. Karena tujuannya itu untuk memvalidasi emosi yang dirasakan. Misalkan emosi yang dirasakan itu pada hal-hal yang dirasa ini nih menantang nih untuk kamu mengakui. Kui, kalau kamu tuh merasa sedih, kalau kamu tuh merasa marah, kalau kamu tuh tidak suka dan seterusnya. Dan ini juga bisa kamu gunakan untuk evaluasi pada apa? Pada evaluasi pada proses masalah atau sumber masalahnya. Gitu. Oh, ternyata masalahnya tuh ada di sini karena saya itu tidak suka ditolak. Karena saya itu tidak suka dibandingkan atau seterusnya gitu. Jadi kamu membutuhkan waktu, gunakan waktu yang kamu ambil untuk jeda waktu melihat atau memperhatikan sumber masalahnya tuh ada di mana. Selanjutnya, kamu bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang paling bisa kamu lakukan. Entah itu kamu mau olahraga, kamu mau makan sesuatu yang kamu rasa ini kayaknya sehat deh untuk saya gitu. Karena apa yang kita makan itu juga bisa mempengaruhi proses berpikir kita. Kalau kita lagi makannya enak, sehat gitu, kita pasti berpikirnya juga jadi jernih nih, proses pencernaan kita kan juga jadi lancar gitu, tidak mengganggu kesehatan fisik kita. Selanjutnya, kita juga perlu untuk kembali pada proses realitas. Kembali pada proses yang kita lakukan, rutinitas
1: Betul.
0: kita gitu. Jadi jangan sampai yang kita lakukan ini, misalkan healing yang kita lakukan ini jadinya kebablasan dan mengabaikan tanggung jawab kita pada yang lain, yang akhirnya menjadi masalah juga gitu ke depannya. Ya teman-teman, selalu perhatikan pada hal-hal yang paling bisa kalian lakukan.
1: Itu dia ya, tahun kedua ya. Jadi ya yang penting itu semuanya ada porsinya gitu.
0: Ya, betul.
1: Dan jangan selalu menghindari ya, ya masalahnya.
0: Jangan berlebihan juga ya.
1: Itu dia, jangan berlebihan. Oke, itu dia ya teman perdua ya. Ini banyak banget yang kita pelajarin juga di belajar hari ini ya. Kalau misalkan healing ya itu tadi ya.
0: Belajar banget.
1: Belajar banget ya. Ya, kalau misalkan healing itu bukan tentang pergi jauh dari masalah gitu ya. Kadang healing justru beri kita cukup ruang ya. Untuk kembali menghadapi masalah itu ya dengan solusi yang kita pikirkan juga ya. Jadi yang penting jangan sampai kita kehilangan keberanian ya untuk masalah yang akan kita hadapi nanti gitu teman perdua. Kayaknya terima kasih ya buat kalian di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di Jumat, 2 minggu lagi ya. Itu dia teman perdua sekali, terima kasih.
0: Aku pamit ya, pamit. Terima kasih teman-teman. Oke, terima Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Dan setelah ini juga di jam 9 ini bakalan ada music live chat teman perdua seperti biasa bareng sama bintang tamu yang luar biasa juga di malam hari ini. Jadi stay tune aja. Aku bakal balik lagi di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan bye-bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Atau MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi, dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini aku aja ya kak.
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur janggal.
0: Bener. Emang itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kan.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apalagi gimana tuh kalau malam tuh.
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Karena ini kadang ini pasti enggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener. Lo masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang. Hey.
2: Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini keren, ekonomi ya? Bener.
1: Ya,
0: lagi agak gonjangnya anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh.
2: Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung nih. Tanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya. Yeay.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Nah, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja terus.
0: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya
0: bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya?
1: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar.
1: Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo nih kan.
2: Karena ada kontrak aja nih mana lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio, karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate, karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ, sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Bener. Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
1: 2 tahun lalu sebenarnya, sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop tuh ya. Dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jenting Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil? Gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, jadi media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jenting Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jenting Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jenting Manisnya. Ternyata Jenting Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: sehari-hari aja.
2: Sehari-hari.
0: Iya, casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Benar-benar. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga, benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang melatih gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener. Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya, itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
1: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jenik Manis dengan Ngemil.

0: LC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Yes.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu ya, kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Iya.
0: Gitu. Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR tuh pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh entar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya.
0: Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta, apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gua, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul.
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya ya.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh,
2: yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
1: Iya, gitu. Saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran. Nanya dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya. Gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar. Yeah.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada nggak ya? Gitu. Yeah. Motornya, mobilnya ada nggak ya? Gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Lu kan hubungan lu
1: kalau
2: sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar. Jadi membiasakan itu. Doa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
3: Bener kan? Bener. Nah kalau dari Bang Dedis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
3: Kepo juga dia.
1: Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Bener. Ya udah itu bisa dibahas.
3: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
3: Bener.
1: Which is itu dia sinyal
3: susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
3: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
3: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa.
2: Berarti sekali video call all out ya.
3: All out ya.
2: Bener kan?
3: Iya
2: kan? Iya, ceritanya kenapa all negatif out. Pikirannya
1: all out. Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
3: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya. All out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari kak, ceritanya.
1: Jangan oversharing kak.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar. Tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
3: Oke. Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
3: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact. Di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
3: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
3: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Bro 2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Katrepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Cantik Manis. Yeah. Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yay. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya, aku tiap tek kok kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar-benar.
1: Seperti kayak dia video call all
0: asik.
1: Out.
0: Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi. Jangan dilanjutin ya, kita lanjut. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Nah,
1: ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
1: Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya.
2: Betul.
1: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gua cari dulu ilham nih.
0: Betul.
1: Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadiimba 790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah nggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: ya. Ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe ya, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Nah itu
1: sama aja mimpi yang kosong.
0: Benar.
1: Lu harus makan kan gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: iya,
0: lagi gitu kan.
2: Iya, iya betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih, waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih?" Biar tentang maksudnya, papa. Iya tentang papa. Aku yang gak siap, ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya?
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu, ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
0: Yes.

0: Iya lagi.
1: Happy birthday.
2: Apa nih? Almarhum Bung Glenn.
1: 30 September kan.
2: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
3: Kita sebenarnya
1: ada sih.
3: Ada.
1: Satu
3: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi. Okay. Jadi gue tuh banyak bikin voice note di gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik. Ini cocoknya ini Kak. Oke, guys.
2: Oke.
3: Kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
1: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow.
3: Sendiri.
1: Kalau
3: sama temen namanya GBT.
2: Enggak. Kalau karena kayak sih nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
1: Enggak. Bukan GBT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
2: Iya, benar.
3: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai,
1: betul,
3: kan?
1: Iya.
2: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
1: Itu dia.
2: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis sama Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu nih. 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa berapa bulan
1: kabelnya,
2: ya?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Gak repot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Gitu-gitu kan ya?
2: Ya bener dong berarti kan?
0: Iya bener ya?
2: Iya bener ya? Makanya banyak kalau dicari, searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat, oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan? Lagi, kan?
1: Iya, maksudnya berkeluarga, Kak.
2: Berkeluarga, iya. Awas nih, gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat, ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry. Aduh.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya?
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan,
0: yes.
2: Dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan. final 1, final 2.
0: Final banget.
2: Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking,
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga, kan? Emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih. Asik.
0: Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, yaudah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Yeah. Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda. Kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dedis,
2: kalau sama dia. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dedis sama Lala nggak bisa.
0: Selesai, bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Kalau mau modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karat harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Nggak bisa juga.
0: Nggak bisa
1: sembarangan.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Karena dikira banyak laut.
0: Iya bener. Mau ngerombak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Ya benar.
1: Secukupnya modal modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
3: Asik.
2: Ya. Jadi lebih lepas, lebih bener, los.
3: Bener.
2: Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
3: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
3: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku, Miss.
3: Bisa disampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di... Mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh, nah, lagu kita.
3: Itu dia,
1: betul. Nah, kalau Pro 2 kan, Pro 2 ya, bisa denger jarak jauh kan.
3: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR, bisa tuh.
3: Bisa lah ya, dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you, Pak Adit.
3: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes,
3: ya.
1: Yes.
3: Bener, ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan, Dit, lagunya ada rapnya kan?
3: Iya bener.
2: Nah, kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
3: Aduh. Tiba-tiba ditendok jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur, nanti kemana-mana tempohnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
3: ini dia Jentik Manis.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih. Banget.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bray.
4: Hati-hati, ya.
3: Hati-hati, bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
9: Teman terbaik kamu.
10: Masih di 97 FM RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua, udah di jam 10 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita buat share request dan sharing time. Jadi kalau misalkan kamu mau request lagu, mau titip-titip salam, mau curhat, mau cerita, apapun itu juga bisa banget teman Perdua, langsung aja di WhatsApp ataupun di Instagram juga boleh, di RRI Perdua Ternate Ternate. Duanya pakai angka ya, karena 1 jam bakal request lagu. Jadi langsung gaskan aja di WhatsApp 081 3731 2589.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Oke, adalah ini LA, teman perdua yang udah nemenin kamu nih. Dan ini kalau kita lihat juga teman perdua di WhatsApp, ini juga sudah ada request lagu ya. Ini ada dari Fitri juga, ada Widya, ada siapa lagi ini? Bila. Yes, of course ini pastinya dari Berbinar semua teman perdua dan mereka juga request lagunya Sabrina Leonor. Judulnya haha. Jadi langsung aja ya. Aku mau puterin lagu dari Sabrina Leonor ini. Jadi stay tune aja. Kalau misalkan mau request lagu lagi juga boleh banget sampai di jam 11 teman perdua waktu Indonesia Timur. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896. Mau titip salam juga boleh, mau request lagu, mau curhat-curhat juga boleh banget teman perdua. So, here is Sabrina Leonor dengan haha.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: enggak.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

berdoa dengan terangannya Tuhan penutup kami pada malam hari ini, maka berdoa sudah untuk seluruh program siaran RRI Pro 2 Ternate. Dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 11 Oktober 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9.7, streaming di www.rr.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RR Digital dan juga via streaming di rri.co.id pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Teman Pro 2, tepat pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, masih bareng Alam Jul Karnain. Pastinya kita akan mulai ispada tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan Hasanah Pagi akan kembali dihadirkan tepat setelah lagu yang satu ini, teman-teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa bersyukur hari ini, teman-teman Pro 2. Jangan lupa selalu bersyukur setiap harinya, untuk setiap nafas yang berhembus, setiap makan yang kamu makan ya, teman-teman Pro 2. Dan juga setiap kenikmatan dalam apapun bentuknya dari Tuhan, teman-teman Pro 2, untuk kamu di hari ini dan seterusnya. Dan kemarin juga ya, teman-teman Pro 2, selalu jangan lupa disyukuri, teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Well, teman Pro 2 masih di Spada ya, bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya menemani kamu di pagi hari ini sambil nemenin kamu makan siang enak nih. Makan siang gimana sih Spada tapi makan siang, aduh ngantuk nih orang nih. Ya, nemenin kamu sarapan pagi ya, kita sarapan informasi-informasi menarik teman Pro 2 dan juga lagu-lagu terbaik pastinya nemenin kamu di pagi hari ini. And yes, teman Pro 2, buat kamu yang punya rekomendasi makan sarapan enak ya, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813-7312-5896 teman Pro 2. And banyak banget ya yang pengen aku bagikan untuk kamu teman Pro 2. Salah satunya adalah pernah gak sih kamu nyuci baju sendiri di kamar mandi gitu ya, di dalam ember, kamu dengan kesadaran penuh mencuci baju-baju kamu teman Pro 2, tapi di saat kamu keringin ya, sesaat udah kering masih ada bau-bau yang tersisa gitu teman Pro 2, padahal udah kena panas matahari yang berlimpah nih, tapi memang baju ini mudah bau nih teman Pro 2 ya. Pun jarang bau ini gak kunjung hilang dan semakin parah ketika bercampur dengan keringat. Dan pertama nih teman Pro 2 ada alasan kenapa pakaian-pakaian bisa tetap bau ya, walaupun apa namanya biasa mencuci dengan sabun cuci ataupun pewangi teman Pro 2, tapi tetap ada aja bau-bau itu gitu. Yang pertama adalah menggantung pakaian terlalu dekat. Yang kedua adalah meninggalkan baju dalam mesin cuci terlalu lama. Ini aku sering banget sih teman Pro 2. Terus salah pilih deterjen ya teman Pro 2 bisa jadi alasan juga. Menjemur di tempat dengan aliran udara buruk, mencuci dengan air dingin dan pembilasan kurang bersih, dan mesin cuci lama tidak dibersihkan salah satunya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa alasan-alasan yang aku sebutin tadi masuk ke kamu, berarti jangan diulangi lagi ya teman Pro 2. Yang paling pentingnya tadi, jangan direndam terlalu lama sama seperti aku tuh. Aku tuh bisa sampai sehari dua hari, karena aku kan di kamar mandi kan. Jadi kayak, oh ternyata lama juga ya teman Pro 2. Tapi ya mempengaruhi juga nih untuk kamu jadi bau gitu ya, bau baju ketika kering nih teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2 jangan kemana-mana, pesan kamu stay tune terus di 96.7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tahun nomor 2 buat kamu penggemar MCU atau Marvel Cinematic Universe, tahun nomor 2 ya, ada satu lagi serial yang akan Marvel rilis sebelum Avengers Doomsday, yaitu Vision Quest pada 14 Oktober bulan ini di Disney Plus, tahun nomor 2. Jadi Vision Quest bakal hadir sebagai penutup trilogi kisah Wanda Maximoff dan juga Vision yang diketahui Wanda Vision dan juga Agatha All Along. Kali ini fokusnya pada Vision yang sedang mencari jati dirinya usai lepas dari Wanda dan juga reuni dengan salah satu anak mereka, yaitu Tommy, teman peradua. Ini keren banget dan sangat exciting sih menurut aku ya. Digarap sebagai proyek sci-fi, serial ini menghadirkan deretan karakter bertema virtual di MCU, mulai dari Ultron yang terakhir muncul di Avengers Age of Ultron, hingga AI ciptaan Tony Stark yang muncul dalam wujud manusia atau human avatar. Paul Bettany kembali memerankan Vision, begitupun James Spader sebagai Ultron, dan cast lain meliputi Ruaret Molika sebagai Tommy Maximoff atau Thomas Shepard, ada Tania Miller sebagai Jocasta dan juga Lauren Morey sebagai Lisa Molinari dan Todd Stashwick sebagai Paladin. Gimana nih teman-teman produk menurut kamu? Apakah kamu penasaran sama kisah personal Vision? Boleh langsung aja WhatsApp Alam, gimana tanggapan dan juga reaksi kamu terhadap Vision Quest teman nomor 2 di 0813-7312-5896. Well, teman nomor 2, ini salah satu berita yang sangat mencengangkan juga nih, datang dari Komnas Perlindungan Anak yang melaporkan YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mu ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 1 Oktober 2026, teman nomor 2. Laporan itu berkaitan dengan dugaan eksploitasi anak dalam siaran langsung saat mempromosikan produk cairan rokok elektronik atau liquid vape yang diduga dilakukan oleh Big Mo. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait menyebut konten promosi tersebut telah beredar sebelumnya. Jadi katanya para konten kreator sebaiknya berhentilah menggunakan anak menjadi konten. Ini yang hari ini kita merasa resah. Anak selalu menjadi korban sebagai kegiatan orang dewasa, ujar Agustinus di Polda Metro Jaya. Ia berharap para kreator konten membuat tayangan yang edukatif dan juga mendukung tumbuh kembang anak. Pada Juli 2026, ya kilas balik ke sedikit di tahun 2, Big Mom melakukan siaran langsung yang menampilkan promosi produk liquid vape dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kelompok advokat kemudian melayangkan aduan ke Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2026 dan Big Mom menjalani pemeriksaan pada 8 Oktober, belum ya teman-teman, 10 Agustus 2026. Jadi kuasa hukum Big Mo Sangun Ragahdo menyatakan kliennya nggak berniat mengeksploitasi anak. Big Mo sendiri meminta maaf dan berjanji membuat konten yang lebih positif dan bermanfaat. Sementara itu, YouTube Indonesia telah menghapus konten tersebut dan mencabut monetisasi dari kanalnya Big Mo nih teman-teman. Jadi harus lebih aware lagi ya teman-teman, harus lebih hati

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman pro 2. Jadi sebenarnya kamu suka, kamu tertarik, atau ya kamu sekedar baik aja gitu sama semua orang ya teman pro 2. Jadi bukan kamu yang salah sebenarnya, tapi kita yang salah mengerti dan salah memahami maksud kebaikan kamu ya. Dan teman pro 2 masih di Ispada, aku butuh rekomendasi sarapan enak dari kamu. Please banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896 ya. Kira-kira makan di mana nih enaknya nih, atau bungkus makanan apa nih pagi hari ini teman pro 2 menjelang siang nanti nih. Dan teman pro 2, ini lagi rame banget dibahas ya, yang mana pertandingan antara laga Indonesia dan juga Bangladesh ya teman-teman Pradua. Jadi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akan mengajukan permintaan resmi kepada FIFA untuk menjelaskan dasar, prosedur, dan juga keadaan di balik perubahan tambahan waktu di laga Indonesia versus Bangladesh pada FIFA Asian Cup 2026. Di laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta Kamis malam ya teman-teman Pradua. Dalam laga yang dimenangkan Indonesia 9-2 itu, tambahan waktu yang awalnya ditunjukkan 2 menit kemudian diubah menjadi 7 menit. Di masa tambahan tersebut, timnas Indonesia mencetak 2 gol lagi yang membawa mereka lolos ke final. Indonesia mengungguli Malaysia lewat produktivitas gol ya teman-teman pro 2. FAM menilai laga ini ikut menentukan klasemen akhir grup A dan tim yang menuju atau melaju ke final. Dan meskipun begitu, FAM menegaskan permintaan tersebut tidak bertujuan menggugat hasil pertandingan atau mempertanyakan pencapaian tim manapun. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut papan tambahan waktu 2 menit itu sebagai kesalahan. Saat ditanya, ofisial keempat pun membenarkannya teman-teman pro 2. Jadi memang apa ya teman-teman pro 2, ini salah satu keputusan pertandingan yang sangat luar biasa ya, karena memang waktu itu Malaysia tuh udah kayak selebrasi mereka masuk ke final, tapi karena tiba-tiba Indonesia mengungguli 2 gol lagi teman-teman pro 2, jadinya ya Indonesia yang masuk final gitu. Jadi memang lagi rame banget ya tentang satu berita yang satu ini ya teman-teman pro 2. Dan teman-teman pro 2, buat kamu dimanapun berada, jangan lupa untuk sarapan ya teman-teman pro 2. Ini aku suaranya sampai serak ya teman-teman pro 2, karena mungkin kecapean atau mungkin kurang tidur atau kelelahan teman-teman pro 2. Kamu juga harus istirahat ya, makanya manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya, apalagi hari Sabtu ini. Aduh, enaknya tidur istirahat ya. Habis itu kalau misalnya kamu bangun siang atau sore ya, jangan lupa untuk olahraga, manfaatin waktu sebaik-baiknya pokoknya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitan sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.